0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obosqua Village.
1: Ini mana nak bayar cicit apa mungkin? Ini wakil sama mungkin?
0: Drop.
1: Drop. Iya.
0: KPYT KPYU, the voice of the Basta Yaku tribe.

0: Ini mana nak lah, seperti tapa nokin. Ini wakai sama nokin. No, mela.
1: Young man, KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.